baba nana mai tino chikumbiro pamuri musarodze wana wachiri wadiki nekuda masungiro nguva yatiri ino masungiro ari kunetsa munoendesa mwana anodzoka kumba ane mwana pasina masungiro chii chamunenge mawina

0: hapo tunandu harwa ko libere avariari wa masua wanvane lona rinahu hapo tunandu okumeloene epoma ya mukhani ya horapali. This is some para mukulantu wani wa mungure na radio Mosambiki nolo tola hore ranka ha yoka thulo la vula sa hiyo ni nyo yuo ha tramela ngaha ya mwiram ati bare ke ho ekereti twanyo kala we mu studio momo no kana murati yaho ni ninoro pavela nyungwa mukhalo wani wa lavula ni murati yaho nto wanina no niva ninoroa obaha manumeru nkhalya nyu olikari wakathula va mapara munigura na radio la Mosambiki.
1: Weke kai na uri na sipona tova na ndinyu kumbelono rapali vale mwava no mosa murati masi muduku ombaha wi ohiwehe olumwinku la siriaya ohawe happy na tamu ewi thwaya masuna weria wi wansuna ya una weria osuela wi wariaka vokala mutu masi sipona nini himeto murelo rinayo titimhera na mwatu tuyoni ha otungu tuwoni ha otungu vanchene ungu ha mukwinyo manamma na munamu nyoka mwaha inamu na iriawe mhamo hui konona koneta mekawe mwaha kongwero lavula munamve hakaniwa munamve hanto itu sonyonya masi numorutina 87 42 61 76 7 ati bujuma ulelova arombara orami orowa wene nkai haliso wili wati bujuma
2: Nama, kaki hali.
1: Inyano, ninona vakamba kani mstudio?
2: Kaki tempo makumenye wani.
1: Kikumako wani, alhamdulillah, kaki ya salama. Tutene, yari ya kumikahi, kintikino wani.
2: No, salama. Mungi, arepale mahimini mweri, anona zai, aponyo si kaki.
1: Ah, aneta, avona.
2: Ah, yore, atinye, yotuko, alihele, kwa. Ndaka, atinye, oteni, huu.
1: Wa wera ni kalera ku bipai. Masiki ki kivan ro ne avote no kala ku mitivali kaningwe.
2: Tani timo ki raka ga wa wera ne ya. Masiki kaban ro ne ya buruke hata ekale karo ye yo. Ya ha paren le wote wote ya ri mu ba masindo no wera.
1: En ni mora ya limpe.
2: Ah.
0: Mhm. Masata hati bushumu awlelo haroni kumanana tu rawe ne kapadele piringatera.
2: Ayo.
0: Masinga haya makuba ni mwaya.
2: Makuba ni salama mika mkumbi wapu kona lenyo ikinje kwa jwotu ya tutantu yo kata ya kata kato yu kutankaki ya vo ayo karo wajani wa kote ke ushitaji masifra wapu kinta ulaka mkumbi ya kutu nukija ipako kaniwa
0: mto nga haya murarelo sheni orna ya mutu ni maparawe
2: Ereno, berantuni mohrawe, mungkin buat apa? Ereno, orang tuh mohrawe. Tiada barang ni reno. Yo, bahkan ni tahun di Padukeri, apa reno le? Anaknya, lu kaki setan reno.
0: Ayo.
2: Reno ni pun, jadi pada tahun di Padukeri, bawa nang kaki hera. Ungkapan Umpajehera, rawira, amu yang bosu upata. Niu matri niu umpat wujud di sana. Karena umpajehera orang apa? Apa dia orang yang upata apa? Barangnya kenapa? Ia oleh barangmu kena muda ha. Kenapa dan tu? Kenapa dan tu? Yang boleh jadi bosu aw. Ola tuma barangmu ni pun dia pun dong pada mana mana. Mahfiru kiam ni puro, oleh puro ni mahfiru dia mahu ada sesuatu wahed. Oleh itu khususnya puro oleh siapa? Dia gula, waktu tapi si mana wahai? Kadai pun wahai pun turera. Ola turi empat tani. Pasalnya, oleh itu puna wahaya, bukit dia rumka jahaya. Bahin tu pun era na di iba putan tinju wo, bila puro gentula, wira tu. Ia perlu tanpulu ombah. Wira itu kau yang tinggi orang. Mana lo kantuna? Bukan lo kotiha. Iriye apa nampak? Nikah juga ni. Iriye mana pada tu kotha mal?
1: Nampak
2: nampak.
1: Eke kai masih yo. Mustu diumu. Noh syukurlah ni. Akalakin aku. Ampavelon varorami basmiru sanyo si sinkala kavanjene simali hasote ni
0: soni hakala ayo
2: ara japa tra himme uya yeveke masina ketu
1: ehime ketu
2: ah goro tata mane mane tukare na hokuni e eh hata tawe
1: ni amina Mushtu jumo no kana na veto murati ahuru ye kalai okilatu ni ko hamasa twala baba le variaka Allah bula mi kaya to no kibaho kati
0: ano kibaho puro
1: basinira ni na leri hakawi na baho katule ntogote bashawali wo wa ware hamuri matwala ruani mashtani awari mushtu di umadani ta na ko hana basin kaya ehali so wile liwani mpote la siso mashini wakaton sipona niruma vativati nkaya Abdul Kalitush nkachere yani ala ruwa ni iwe ni himu studi muni tepeshe wiwe ha kala wii anena rimumu iwe maasya kole nasiba mkole ni mwe

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrowa mwayoja nari mahi enyeliwe na mwamuku. Kolera aha kupenushua, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
1: Mwenyewe pama ni mahi nsopo muhakumvora pa nari onya nitoma malomvu ta mwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhakumve wape ya nari onya. Mwahi kalono sopo ni mahi mulapene etuwa.
1: Murapie pama soya nyosamakuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weywa.
2: Mwurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa ni mantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoya nyune kwaya pama yochampu enewi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pap. Kavihiria ni wi ahalile nye.
3: Moni, olampuro muna hala nyu ohusera makalelo o chikinya mitipo sa ebanku ya Musambiki. Olelo na hala wa uhisiani makalelo o chikinya ekankonya emoha ya ebanku ya Musambiki enaichaniwa metiksi. Vanihiko motoko wiwa olocha sa ekankonya yele naichaniwa metiksi. Mosuela manera onchapungiweye, metiksi ekankonya enumkavihera muchu oliva ichu imoha moha mabanku otene ohilekele nyevo. Okusa ikoroa sa ebanku emoha avo keraka ebanku ekina mahiku tene iwora so tene nari ni omala wesemana. Oneri wahai muhukue hena vila mamkusaru wayanyu muchapunya mucharaka mukavihero munahalanyu leliwa. Vanonto mosuela ikoroa hai munkalanyu ochincha vanihiku. Ni ekankonya ya metiksi yakala ekontanyu nyume kinyu. Mokala mchincha ikoroa inapira imilio masana meli vanihiku. Maruno ekupwe tanyu nari nikuru. Mokala mchincha imilio ni masana matanu sametikal vanihiku. Ohia eyo, yakala ekontanyu mekinyu himonli vechu. Ni yakala ekupwete nari nikuru, ebanku, enahala wole liherani ikoroa munahalanyu olivaka. Mwachuna kosuela sha, mkayane banku muhonlanyo ekontanyo, uivahiwe michaka sawa kwa nela. Awaku vea o hivila ni ororomelia, metiksi, ikorosanyo mwelukuluku mchunanyo.
4: Metiksi, dinye iduna ore.

0: No.
1: Rumah kasabah.
0: Bukan rumah kasabah.
1: Rumah kasabah. Muka mau untuk para kayu sebentar kabo. Turun muka terus lapan. No po manto event terus nyamilam MCC.
0: Ekor tu leri agak tiba bunyi wa oksigen.
1: Ini hendak ekor tu asalnya.
0: Awal asalnya.
1: Anak asalnya ni hendak tapak kau ni awal
0: ramang. Huh, para kerana
1: rata kerana dia orang tu esar ni lekum lebari. Tapi awak kalau saya nak lagi lah.
0: Ayo.
1: Orang ten.
0: Di sini pasukan lah. Mana ok level itu ke? Malah. Kaya ni sama kau.
2: Ekor tu lebih over years.
0: Ada berjani.
2: Rupiah.
0: Ayo.
2: Ini sedian.
0: Ayo.
2: Kami rupiah tu. Bian, mesma upil terima kita. Muda kerumpeh, nak terobeh. Naya kita muda kerumpeh polis kita. Ma,
0: ya polis ya.
2: Apa kita lalu?
0: Ya apa rawi?
2: Ini bukan tiada sivil.
0: Ya mana bukan tiada sivil? Hey, apa raya kerabib?
2: Sejen.
0: Ayo. Sheni, ayah nak kau raya kasih ni balik. Ya apa kau?
2: Kita cuma tu. Kita keluar tu.
0: Ayo.
2: Tu apa kita itu?
0: Masih ada himal lili apa hotel nari?
2: Himal lili tu. Terner bete.
0: Ekate ya sibili ya mara yari wau apa mama baba.
2: Opo mama.
0: Okati uire iru ka ya sheni.
2: Ya saki. Ya.
0: Ari makasheni.
2: Iyo uliya la.
0: Aliya la.
2: Kihote.
0: Kahu uire yari mero formari nari.
2: Ari faja si su.
0: Hello ni a kahit leo him. Ini sulam te kuaya tu kasir. Mua kasir mua tu aliya mua mua mua omasa.
2: Ni sekretu tu.
0: Ayo, masuknya lupa. Ah, syukur kalau kalai.
2: Masukkan yang ni je non kill tu.
0: Ayo,
2: kita ni sampai jenak ku. Beriyo.
0: Hei, betul beri. Entah apa, pagawa hina pembela tu tiada nak mungkin aku kalle.
2: Nah, wadil lah hekilam.
0: Ya, le mau wadil.
2: Ya. Ya kamu itu, kamu kamu tu.
0: Ayo.
2: Ah, pola nak sebelah tu. Ah, apa yang kena hotel kena bahasa. Alam mula kerja kerja kena mula.
0: Ayo.
2: Ah, kena syukur lah.
0: Ayo.
2: Si alam mineral mineral.
0: Ati anak.
2: Nah ini dosa kini. Ini, kini ini kerana tola.
0: Ayo.
2: Eh, kena syukur lah.
0: Kau yang kena kerja tola himbe kerja.
2: Oh, kamu lah, masih ingkar bawa. Oka.
3: Termedicados, quando falo termedicados, meio dúvida.
0: Amala na mama o logo seria olá. É hina o guerreiro, o alá tia na letra hina para velho urual é a área como que a aquela da namdia na mama.
2: Ani que seguro. Não é alá que põe ele lá. Ani que seguro. Não o cara que está na venha o anjo não rumo. A o mundo pula no rua na o pessoal inteiro.
0: Rua do ele.
2: Ah, mas quem é?
0: Aniwa sai sai papa makasamu yakela kuvika hano khalai ni muye sai marerelo makarelo
2: ni makasamu khalai lali ya mbatuwa ka mari basho kwene aiwa khalai
0: ayo makonda khalai
2: na dikini mumu basho hi kwalwa tiborera
0: borera
2: kini kala tho mangwa kawa ile uri binyu ayo makapu ndawe ha basho bai kinawe ha ngali bele uri rosi sa uri rosa kini memele
0: Ya muri beleri ya mruwa la bliha.
2: Mruwa la kinini ya. Kali beli.
0: Ule lupa kumba la gugurwa haya mruwa tarabari.
2: Nuthunu.
0: Nuthuna.
2: Nuthunu. Umwara isu sona na umwana mansawe.
0: Mansawe.
2: Umwana mansawe.
0: Ay mahae papa, e programi ele ndiwa radio eteta kama wane. Mtokone bahima ya nduye maka samuro wane la nana mchene. Kahikini. Sipo wani uri ya naka?
2: Kini.
0: Nkala kama sipo chene nasivela.
2: Sapa sapa mnahigwe. Nani isivela.
0: Ayo. Ayo mio papa rangiri wa shukrela hina tio uvaha makoma so kapelo tarlela wende nongira oka teno uo yare ya polisia yadar naruwa weni
2: mi kate naru unazikiru
0: unatikiri
2: unazikiri
0: oka tulevali uo teno nilo kunatikiri
2: itene nandia kato itene nandia
0: na wara weiwe
2: oo ware ya ntu kamu ina ware ya nini
0: ayo kapuchi ambara ni matataya
2: masa kato
0: Ano msuwele wala mtapula sinu mtikini?
2: Nyo mtadu mchimontari. Mwumu hila masa pa hini.
0: Ayo.
2: Haya kadu.
0: Ayo.
2: Mwakisa hini mwopa.
0: Hapa ya ndoko pia kapapa. Ya ba ya makoma samuzi.
4: I'm not going to be able to do it.